kupoya kwenu mwe bashemi wetu twe bashemi abana kale baswana omono bawane ni jumunya tuntukamo

Nyante South, tema moro kuti mumbulondi mihambirize. Kono entaba inu. Zintunda boni, zintunda kubwene, zintundi shwire, zintundi kwene. Even karengo makawani, kashuka mshobonje. Nemishito kubura kwira palienu. Nira palia mwande nujua sebeza momu hitirira. Momu kashekereka, momu kakojwera mumu. Mani unani munya, chajere ndemu kwesiko mshebeka. Oh.

biswa balai na skolo bo ni ma basi kwa ama sida kiba na bo nyandi avo Kenneth Muloho ni ma basi sorry kama